ni kweli, lakini sitakuanza natenganisha ndoa bwana. Haya sasa.

Asante, anakwambia Shelly anaiweza, anaimudu na anaijua. Ukitamba na anatamba na kutambia na utaona cha moto au sio? Basi sikiliza burudani hii nzuri kabisa.